ngidlule lapho nganaza kodwa kangena kwezamabhasi amabhasi nawo abobhodle angena ngoqweni amabhasi amabhasi aka IYT amabhasi laba aka SMT nalamabhasi aka Tarosa uyebya baba amabhasi aka Kalamazoo nalamabhasi aka TPT.

ngoyivala ke manje ngivale lapha esobantu. Esobantu awubakithi wentuthuko mntakangcobo okhonza kubo bonke odriver balapha esobantu. Untuthuko mntakangcobo uhambele esobantu usukela irank entsha. Usukela irank entsha umfana. Untuthuko ntuthuko ngcobo ngcobo omkhulu wenombele esobantu nge-BV. 28 VYZN untuthuko ngcobo uhambile sobantu ngeBV 28 VYZN bonke driver wasesobantu nabasezibabo no rank manager molweni kathi

Mbali umama ududu embanjwa ubungu fuga no baba mkize no koko sisa gale ngubani hawa pegile mtaka ngubani sui tuteze ubagitu ya pilaini ubagitu bapegile ngubani ubapegile ngubani sui tuteze ubungu fuga bagitu na bantwa na no koko lapaya ubagitu aibongwe leo ndabaleyo kwa mnandi kakuli wenta takichima kanya kwetu. Ubonguvuka Nhlanhla, bonguvuka nabantu Nhlanhla. Kwizwakala kwamandla kakhulu, wenhlanhla jikela ngapha.

0: Idolope nempita inoxini imakasi iphetha amarespeti yonke jikelele kanye neKZN yonke
1: ithomakonya
0: kuNdlovu FM